panjang kalau main woi woi ra ada kabur pun dari malah cecet nah mereka perwalah.